0: Bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
4: Kita kuyat al-alaqa, kulla al-alaqat, al-siyasiya, wal-iqtisadiya, wal-iqtimaiya, wal-diplomasiya, والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
2: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
3: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
5: Di pertemuan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudah menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terpencil.
3: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Oke, terima kasih, saya Kompol Resmanto.
9: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Resmanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan Toba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTK Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
9: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Bardjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
9: Auditorium Imam Bardjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
7: Sementara, kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5, tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
6: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang.

0: Berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia, ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikatakan. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Merah Putih Wali Kota Jakarta, ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: Roger, Roger.
1: Roger.
2: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
3: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan. Roger.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

0: Pro 1 FM Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan

0: 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu, dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

0: deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI.

92,5 FM Pro 1 Kenaling Promosi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM ataupun untuk hari tengah menyimak melalui RRI Digital. Pukul 9.35 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Singlenya Stefan Pasaribu Tak Pernah Cukup, ya, pendengar. Tadi sebelumnya ada Mario G. Klau Semata Karenamu 2. Karena Semata Karenamu itu ada yang versi pertama, ya, pendengar. Kenapa? Untuk lagu-lagu mancanegara yang update itu Anda bisa mendengarkannya di program 2. Itu khusus anak muda, ya. Ngomong-ngomong soal Pro 2, Pro 2 RRI itu merupakan salah satu kanal penyiaran yang terkenal di kalangan generasi muda Indonesia, ya. Pendengar, perjalanannya mencerminkan upaya RRI menyesuaikan karakter siaran dengan perubahan selera anak muda. Gitu. Pro 2 RRI itu pendengar program siaran Radio Republik Indonesia yang khusus ditujukan pada pendengar generasi muda. Program ini menghadirkan informasi, musik, hiburan, serta konten kreatif sesuai kehidupan dan minat kalangan muda.

Balik lagi mengenai Pro 2 ya, pendengar. Ketika mulai memasuki era digital seperti sekarang ini, Pro 2 juga tidak lagi bergantung pada frekuensi radio sebagai satu-satunya jalur untuk menjangkau pendengar. Konten Pro 2 kini bisa ditemukan melalui era digital yang menghadirkan podcast, ya, siaran langsung, terus juga berbagai materi digital. Nah, perubahan tersebut juga dapat dilihat melalui pengembangan sebuah program edukatif yang dikemas agar lebih interaktif untuk golongan muda. Pada 2026, pendengar RRI meluncurkan English Camer secara nasional melalui program kedua dengan format interaktif dan multiplatform. Pro 2 hingga kini masih tetap mempertahankan karakternya ya sebagai ruang siaran yang relevan dengan kreativitas kalangan muda Indonesia. Perjalanan Pro 2 juga membuktikan bagaimana radio publik dapat beradaptasi dari siaran konvensional menuju sebuah layanan multi platform pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 1 FM.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Yang kamu masih di kantor?
4: Tanggung yang lembur nggak apa-apa kan?
3: Kemarin juga bilangnya gitu. Terus kemarinnya lagi kamu juga lembur yang. Jam kerja itu ada batasnya loh yang. Kelebihan jam kerja bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental kamu juga.
4: Tapi aku ngerasa kurang produktif yang kalau nggak lembur kayak gini.
3: Kamu bakal lebih produktif kalau hak kamu untuk istirahat sudah terpenuhi yang.
5: Studi pada tahun 2010 menyebutkan, orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap hari beresiko tinggi menderita penyakit kardiovaskular seperti hipertensi atau serangan jantung. Selain itu, juga bisa menyebabkan demensia alias kemunduran kemampuan otak, mengakibatkan kerusakan mata, sakit punggung, dan penyakit lainnya.
6: Yang, kamu sih sayang kan sama aku?
7: Iya sayang, aku pulang nih.
6: Totalitas sama pekerjaan sih boleh, menjaga kesehatan kamu juga penting.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: banyak pasarnya, pasar dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharupa. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
1: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
2: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena pu?
0: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pu. Kira itu.
2: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
0: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
2: Karena kejadian apa itu?
0: Buka-bukalah bekas kampung.

0: Keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Nelson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, missing itu nggak boleh. Jadi kita missing di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Nelson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Nelson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Bobua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau dari identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak bunga sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Nah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan perdamaian pasarnya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu, jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5, ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi iya. Di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514

0: 24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
1: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
1: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
1: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak punga leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
3: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
3: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
4: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan Raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum ada

0: Masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan Raperda Masyarakat Hukum Adat Enggano.
1: Kami yang intens untuk mengurusi terkait Raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan Raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan Perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

92,5 Cheers. FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Siang ini. Untuk hari ini Minggu 13 September 2026.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya kembali memakan korban. Penyiar Pro 1 RRI Bengkulu, Agnes Ramadhani, mengalami kecelakaan setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak seekor sapi di Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu, Sabtu dini hari sekitar pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Saat itu Agnes sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja atau ke RRI ya, untuk menjalankan tugas siaran. Namun sapi tiba-tiba berlari ke tengah jalan sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat kejadian tersebut, Agnes mengalami luka pada wajah dan mulut serta tangan terkilir, sementara bagian depan sepeda motornya rusak cukup parah. Dan peristiwa ini kembali mengingatkan kita, para pemilik ternak khususnya, agar tidak membiarkan hewannya berkeliaran bebas. Dan pemerintah Kota Bengkulu juga telah memiliki Perda nomor 2 tahun 2015 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak, serta pengawasan dan penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Informasi tadi juga bisa Anda simak pendengar di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
3: joget depan ambulans.
5: Iya.
3: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
5: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
3: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
5: Saja, Bu.
3: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
5: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
5: Iya.
3: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Berdengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Dukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definido como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Games and next for Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia.
3: Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Biar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan

0: Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Dejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya.

0: saya apa gol terjadi lagi seperti yang apa terjadi pada saat lawan Arema, dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
1: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
3: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
4: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
3: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
5: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
3: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
2: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
6: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
7: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
6: We will do everything to keep the points in Parepare.
8: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
7: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
9: Jadi kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
7: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, siapa nih yang sedang mengalami radang tenggorokan? Ya, kalau ngomong-ngomong tentang radang tenggorokan, ini pasti membuat aktivitas sederhana seperti nelen itu terasa menyakitkan sekali ya. Dan kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus sehingga tidak selalu memerlukan antibiotik. Meski tidak nyaman, sebagian besar radang tenggorokan itu bisa ditangani dengan perawatan sederhana dari rumah. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan berkumur menggunakan air garam dan air hangat. Nah, cara ini ternyata bisa membantu meredakan iritasi, mengurangi pembengkakan, sekaligus membersihkan tenggorokan. Lakukan beberapa kali sehari. Selain itu, bisa juga menggunakan madu yang dicampur dengan air hangat atau teh. Nah, ini juga bisa membantu menenangkan tenggorokan serta mengurangi rasa perih. Kemudian pendengar, perbanyak juga minum air putih agar tenggorokan tetap lembab, serta pastikan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh bekerja optimal melawan infeksi. Tapi jika nyeri cukup mengganggu, permen hisap atau obat pereda nyeri yang dijual bebas juga bisa digunakan sesuai aturan. Pendengar, selama pemulihan hindari asap rokok dan udara kering karena ternyata bisa memperparah iritasi. Namun bila muncul demam tinggi, nyeri menelan semakin berat, kemudian ada bercak putih di tenggorokan, atau keluhan juga tidak membaik dalam beberapa hari, segera periksakan diri ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Yes.
5: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
4: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
5: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik, ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah, sama cantik. Oi.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mencari orang lain di hatimu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu catat 5.000 lebih kasus ISPA sepanjang tahun 2026. Pemerhati menyebut kasus tindak pidana kekerasan seksual tak bisa diselesaikan di luar peradilan. Bersama saya Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus membenahi tata kelola parkir termasuk penataan titik parkir dan sistem pembayaran retribusi. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Noni Yuliesti mengatakan penertiban dilakukan karena sejumlah titik parkir termasuk kawasan Pasar Panorama dinilai perlu dievaluasi sebelum penertiban pengelola telah diberikan teguran hingga 3 kali. Noni menegaskan surat perintah tugas atau SPT menjadi dasar pembayaran retribusi parkir dan pencatatan pendapatan asli daerah. Pembayaran tanpa SPT tidak dapat dicatat sebagai retribusi parkir. Untuk meningkatkan transparansi, Bapenda berencana menerapkan sistem ID billing mulai tahun depan. Sistem ini membuat pembayaran terhubung dengan pengelola dan titik parkir sehingga lebih mudah diawasi. Bapenda juga kembali meminta seluruh pemegang titik parkir memperpanjang SPT dan jika tidak diperpanjang, titik tersebut akan dievaluasi dan dapat digantikan. Selain itu, Bapenda akan melakukan pendataan ulang seluruh titik parkir bersama Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan tertib dan transparan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu catat 5.000 lebih kasus ISPA sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat sebanyak 5.156 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu sepanjang tahun 2026. Dari data tersebut, terdapat sejumlah kasus yang masuk dalam kategori pneumonia maupun ISPA pada balita. Rinciannya tercatat 8 kasus pneumonia pada orang dewasa, 3.032 kasus ISPA pada balita, serta 6 kasus pneumonia pada balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan data tersebut menjadi perhatian pihaknya, terutama dalam upaya pencegahan penyakit saluran pernapasan agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Menurutnya, vaksinasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang telah disediakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap penyakit tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan kondisi kesehatan menjadi bagian penting dalam pencegahan.
2: Pneumonia itu ada 8 kasus. Kemudian untuk ISPA balita itu sekitar 3.032 kasus. Nah, pneumonia balita itu ada 8 kasus dan kematian karena pneumonia itu ada 6 kasus.
1: Nelly mengingatkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan balita. Apabila muncul keluhan kesehatan, masyarakat diharapkan segera membawa anggota keluarga ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta menjaga kebugaran tubuh. Di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan berpotensi meningkatkan paparan debu, masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan dan menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu atau berisiko terhadap saluran pernapasan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Upaya menemukan kasus TBC alias tuberkulosis secara lebih cepat terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini sasaran pemeriksaan diarahkan kepada warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Mana melalui kegiatan tracking TBC yang dipadukan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada warga yang sudah mengalami keluhan, tetapi juga dilakukan melalui screening faktor risiko dan gejala sehingga potensi kasus dapat diketahui lebih awal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, mengatakan kegiatan tracking TBC yang terintegrasi dengan CKG merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat penemuan kasus secara aktif. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara aktif menjadi penting karena TBC merupakan penyakit yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal penemuan kasus dan pencegahan penularan dan keberlanjutan pengobatan. Selain screening TBC, program CKG membuat pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih menyeluruh. Warga binaan juga mendapatkan pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, hingga kadar gula darah. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada satu penyakit. Kondisi kesehatan umum peserta juga turut diperiksa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Admi Kimdo Bengkulu dapat mencontoh pelaku usaha dari luar daerah, baik dari segi kemasan, pemasaran, dan juga jenis produk baru. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
3: Ketua DPD Admi Kimdo Bengkulu Silvia Herman mengatakan kehadiran Expo Kuliner Nasional yang berlangsung tanggal 11 hingga 20 September 2026 ini membuktikan bahwa Bengkulu memiliki potensi sebagai pangsa pasar kuliner. Menurutnya dalam kurun waktu 9 bulan terakhir, kegiatan Expo Kuliner sudah beberapa kali digelar di Bengkulu, sehingga menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap beragam produk kuliner dari berbagai daerah. Silvia menjelaskan kehadiran sekitar 400 tenan pelaku UMKM Nusantara dapat memberikan rekomendasi dan pengalaman baru bagi pelaku UMKM Bengkulu untuk mengembangkan usahanya. Pelaku UMKM dapat menerapkan pola ATM, yaitu amati, tiru, dan pelajari, bukan sekedar meniru produk, tetapi mengambil inspirasi dan inovasi kemasan, pemasaran, hingga strategi usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi antar pelaku UMKM.
4: Menurut saya sih, acara UMKM Kuliner Nusantara di UMB sangat baik, karena bisa menjadi contoh bagi UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya.
3: Menurut Silvia, Admi Kimdo juga berharap kedepannya dapat menyelenggarakan Expo Kuliner yang melibatkan lebih banyak pelaku usaha kecil di Bengkulu, sehingga produk lokal semakin dikenal luas. Bengkulu sendiri memiliki beragam kuliner khas yang potensial untuk dipromosikan, seperti gulai kepala ikan, sayur rebung, sehingga kegiatan Expo diharapkan tidak hanya menghadirkan kuliner dari luar daerah, tetapi juga menjadikan ruang untuk mengangkat dan memperkenalkan kekayaan kuliner khas Bengkulu. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan keberadaan media konvensional seperti koran, televisi, dan radio secara perlahan mulai ditinggalkan masyarakat, khususnya generasi Z. Namun KPID Bengkulu berupaya agar media televisi dan radio tetap mampu bersaing dengan perkembangan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram yang saat ini lebih banyak diminati karena dapat diakses dengan mudah melalui gadget masing-masing. Menurut Teddy, KPID Bengkulu secara rutin melaksanakan kegiatan literasi media di sekolah maupun kampus. Ia menjelaskan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, preferensi anak muda saat ini masih didominasi penggunaan smartphone. Sebanyak 93% pelajar menggunakan smartphone untuk memperoleh informasi, mencari hiburan hingga berinteraksi dan mencari teman baru. Sementara sisanya terbagi dalam penggunaan media seperti televisi dan radio. Universitas Bengkulu atau UNIB membekali mahasiswa semester akhir dan calon wisudawan periode ke-115 melalui seminar karir yang digelar Unit Penunjang Akademik Pengembangan Kompetensi dan Karir UPPKK. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama Gedung Layanan Terpadu GLT UNIB tersebut menghadirkan dua praktisi PT Tolan 3 Indonesia, Khairul Abdi Nasution dan Bernardo Frans Purba. Rektor Universitas Bengkulu Profesor Dr. Indra Cahyadinata menekankan bahwa ijazah saja tidak cukup untuk menghadapi dunia kerja. Lulusan harus memiliki kompetensi, integritas, kemampuan beradaptasi, komunikasi, kerjasama, disiplin, serta kemauan untuk terus belajar. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, dan persaingan global juga menuntut lulusan untuk terus meningkatkan kemampuan. Melalui seminar tersebut, UNIP mendorong calon lulusan agar tidak hanya menjadi pencari pekerja, tetapi juga mampu menciptakan solusi dan membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan berlangsung interaktif dengan peserta aktif berdiskusi dan menggali pengalaman langsung dari praktisi industri sebagai bekal memasuki dunia profesional. Kasus tindak pidana kekerasan seksual tak bisa diselesaikan di luar peradilan. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
5: Kasus tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya harus diselesaikan melalui proses peradilan dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar proses hukum. Pengecualian berlaku terhadap perkara dengan pelaku anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani menjelaskan bahwa ketentuan tersebut penting dipahami agar kasus kekerasan seksual tidak dihentikan melalui penyelesaian di luar proses hukum. Menurut Susi, mekanisme penyelesaian perkara juga harus mempertimbangkan ketentuan khusus apabila pelakunya merupakan anak.
6: Semua kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar peradilan. Jadi dia harus masuk peradilan, kecuali pelakunya anak atau disabilitas. Ya, kalau misalnya pelakunya anak kan memang di pasal 23 Undang-Undang TPKS itu boleh mediasi. Tapi kalau misalnya di pelakunya bukan anak, itu kan nggak bisa. Jadi dia harus masuk peradilan.
5: Susi menjelaskan, khusus pelaku anak terdapat mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, apabila pelaku bukan anak, perkara kekerasan seksual tetap harus diproses melalui jalur peradilan. Susi menambahkan, pemahaman terhadap ketentuan tersebut diperlukan oleh lembaga pendamping dan masyarakat agar penanganan kasus kekerasan seksual berjalan sesuai dengan aturan. Hal ini sekaligus untuk memastikan korban memperoleh proses hukum dan perlindungan yang sesuai dengan haknya. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberikan dukungan dan motivasi kepada Kafilah Provinsi Bengkulu yang tengah mengikuti MTQ ke-31 tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Helmi menemui 40 kafilah bersama pendamping, pembina, dan juga official di Hotel Horizon Semarang pada Jumat 11 September 2026 untuk memastikan para peserta siap tampil maksimal. Dalam pertemuan tersebut, Helmi meminta kafilah menjaga kesehatan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui ibadah dan doa. Ia juga mengingatkan peserta agar tidak semata-mata mengejar kemenangan, tetapi menjadikan keikutsertaan dalam MTQ sebagai kesempatan membawa nama baik Bengkulu sekaligus menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran. Sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat, Helmi Hasan memberikan bantuan untuk kebutuhan harian bagi kafilah, pelatih, pendamping, dan official selama mengikuti MTQ ke-31. Selain itu, Helmi memastikan adanya penghargaan khusus bagi kafilah yang berhasil meraih prestasi sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di tingkat nasional. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mia Turohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Mana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, Bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, enggak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

tapi takkan merubah perasaanku.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan.
1: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
2: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
3: Bengkulu siang ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Pendengar, masih percaya makan telur setiap hari bisa menyebabkan bisul? Nah, ternyata anggapan itu hanya mitos. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa bisul umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, bukan karena mengonsumsi telur. Nah, jika setelah makan telur muncul gatal, bentol atau ruam, nah kondisi tersebut kemungkinan mengarah pada reaksi alergi dan perlu diperiksa ke tenaga kesehatan. Bagi orang sehat, 1 hingga 2 telur utuh sehari umumnya aman sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Telur mengandung protein, vitamin, mineral, dan asam amino esensial yang mendukung pertumbuhan serta perbaikan jaringan tubuh. Namun bagi penderita kolesterol tinggi, diabetes atau penyakit jantung, jumlah konsumsinya perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi, jangan takut makan telur. Pastikan telur dimasak hingga matang dan dikonsumsi bersama beragam makanan bergizi lainnya. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
3: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Tirto ID tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Game over.
4: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedih kita.
5: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Sun lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Makanya kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy! Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

101 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, guna menekankan tipmas di jalan raya, Polda Bengkul melalui Ditbinmas merangkul komunitas motor. Edukasi yang dilakukan dengan pola pendekatan dan pembinaan komunitas masyarakat dengan tema sinergitas Polri dan komunitas motor dalam mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Bengkulu. Nah, dalam pertemuan tersebut, Dirbinmas Polda Bengkulu, Kombes Polisi Rudi Hartono menyampaikan bahwa kegiatan Komnas ini merupakan salah satu strategi pembinaan masyarakat melalui pendekatan preventif dan humanis. Dan Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai mitra dan sahabat masyarakat. Kombes Polisi Rudi Hartono juga menekankan tiga poin utama dalam pembinaan ini, diantaranya membangun komunikasi dan koordinasi efektif. Dan Polri serta para komunitas motor harus memiliki komunikasi dua arah yang baik. Hal ini penting untuk mengantisipasi sejak dini potensi gangguan Kamtibmas, seperti balap liar, konvoi yang mengganggu ketertiban, maupun aksi yang meresahkan masyarakat. Dan tentunya pendengar, mendorong kegiatan komunitas yang positif dan produktif, keberadaan komunitas motor diharapkan tidak hanya untuk hobi dan touring, tetapi juga bisa mengisi kegiatan sosial, bakti masyarakat, kampanye keselamatan, hingga membantu program pemerintah dan Polri di lapangan. Di Lantas Polda Bengkulu, Kombes Polisi M. Hasan dalam kesempatan yang sama juga memberikan materi tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Ia mengajak komunitas untuk bersama-sama menekan angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bengkulu melalui kampanye dan keteladanan di jalan raya. Berdasarkan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Bengkulu's RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di bungkulu siang ini. Selain ini ada rekan saya Rizka Midi yang akan menjadikan kebersamaan kita di bungkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rebel dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa "Don't judge a book by its cover" nih.
1: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabai sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus selada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya untuk Bengkul sore ini saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Minggu 13 September 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Ada Kunto Aji dengan Rehat ini menemani Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, bahagia ya. Kalaupun dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja, semangat ya. Karena di setiap ujian, tentu nanti

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. Tiga, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: Aduh, aduh, aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

0: aja, jantung meledak rasanya.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pentingnya memakai jersey sepeda saat long ride. Pendengar, bersepeda jarak jauh atau long ride tentu membutuhkan persiapan lebih dibandingkan bersepeda santai di sekitar rumah. Salah satu perlengkapan yang sering dianggap sepele tapi cukup membantu kenyamanan adalah jersey sepeda. Menurut Trace Co-op melalui panduan bike clothing, what the wear on a ride, jersey khusus bersepeda umumnya menggunakan bahan yang bernapas, elastis, mampu menyerap kelembaban, dan karakter tersebut membantu keringat menjauh dari kulit sehingga tubuh terasa lebih nyaman selama perjalanan panjang. Jersey juga biasanya memiliki potongan yang mengikuti bentuk tubuh sehingga tidak mudah berkibar ketika terkena angin. Bagi pesepeda jalan raya, desain seperti ini dapat membantu mengurangi gangguan pakaian saat terus mengayuh dalam waktu lama. Keunggulan lain ada pada bagian belakang jersey yang dilengkapi beberapa kantong. Kantong ini dapat digunakan untuk menyimpan barang yang mudah dijangkau seperti makanan ringan, telepon seluler, atau juga perlengkapan kecil. Untuk perjalanan panjang, kemampuan jersey mengeringkan keringat juga menjadi nilai tambah. Bahan yang cepat kering ini dapat membantu mengurangi rasa lembab pendengar dan tidak nyaman ketika pesepeda harus berada di atas sadel selama berjam-jam. Beberapa jersey sekarang juga dilengkapi elemen reflektif untuk membantu meningkatkan visibilitas kondisi ketika kondisi mulai gelap. Nah, fitur ini misalnya terdapat pada produk jersey yang ditampilkan Ray, sementara Polygon Bikes Indonesia juga mencantumkan material berongga untuk sirkulasi udara, 3 kantong belakang, serta elemen reflektif pada jersey road racer. Nah, jersey sendiri ini bukan berarti perlengkapan wajib ya untuk setiap pesepeda. Yang paling penting pakaian yang digunakan tuh nyaman, tidak menghambat gerakan, mampu mengelola keringat, dan sesuai dengan kondisi cuaca juga rute. Jadi bagi yang berencana melakukan long ride, jersey sepeda layak masuk daftar perlengkapan. Dengan pakaian tepat, perjalanan panjang bisa terasa lebih nyaman, sehingga pesepeda dapat lebih fokus menikmati rute dan juga menjaga stamina. Itu tadi pendengar informasinya, temukan beragam informasi hanya di rri.co.id.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata, menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

Terima kasih pendengar masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Dua utusan Bengkulu jadi Dewan Hakim MTQ Nasional 2026. Dua utusan Provinsi Bengkulu dipercaya menjadi Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Keduanya siap menjalankan tugas secara profesional dan objektif. Kedua utusan tersebut yakni Dr. Haji Khairuman MPDI, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Penaizawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, serta Dr. Iwan Sitorus MHI, dosen UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Khairuman dipercaya menjadi Dewan Hakim Cabang Qiraat Murattal, sedangkan Iwan Sitorus bertugas pada cabang hafalan 10 dan 20 juz. Keduanya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 992 tahun 2026. Pelantikan Dewan Hakim dan Dewan Pengawas MTQ Nasional ke-31 berlangsung di Hotel Grand Candi Semarang pada Sabtu 12 September 2026. Pelantikan dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA bersama seluruh Dewan Hakim dan Dewan Pengawas. Khairuman mengatakan tugas sebagai Dewan Hakim merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Penilaian peserta menurutnya harus mengacu pada pedoman yang berlaku dan dilakukan secara objektif tanpa pengaruh faktor di luar kemampuan peserta. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Kita tinggalkan Ben Siombing peringat dengan di depan mata. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar di Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10:13 menit. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, pada pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin berangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car D-Max menuju dermaga SAR Basirih. Tim selanjutnya akan melakukan melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamada 241 dan pelaksanaan operasi pencarian kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut, Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, lalu PT Pelindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, dua set peralatan selam, perangkat komunikasi, Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, akan dioptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Sudayana sendiri ini menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pencarian serta menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan signifikan. Ini diungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana. Itu tadi pendengar informasi kapal Virgo Transport 8 bahwa ratusan orang hilang kontak.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, pendengar Cek Fakta. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Dan ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama sebuah feature mengenai Kanapuha.
2: Kanapuha banyak pasalnya, pasal dalam Kanapuha dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke Kanapuha nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
3: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan Kanapuha, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanapuha dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
4: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena Kanapuha?
2: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh Kanapuha. Kira itu.
4: Tapi ada yang sampai meninggal karena Kanapuha.
2: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
4: Karena kejadian apa itu?
2: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano, atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar
2: itu. Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau

0: ketiga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Tanah Pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Tanah Pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Tanah Pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
2: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
2: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Ya. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Tanah Pua bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
2: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Tanah Pua di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
2: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.

0: untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
1: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman burung, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Yauhari, sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
2: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus. Ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
3: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
4: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian pasarnya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
5: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
4: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, menyampaikan dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Engganu. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
6: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
7: Pengurangan apa?
6: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
7: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
6: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
1: Saat ini pembangunan di Pulau Engganu kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Engganu memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Engganu melalui kearifan lokal mereka.
8: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Engganu, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
1: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
8: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Engganu. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Engganu itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
1: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, mengatakan pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Engganu tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
9: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati. Bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim, dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano. Layak apa tidak nih, ya kan? Daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
1: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan Raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan Raperda Masyarakat Hukum Adat Enggano.
10: Kami yang intens untuk mengurusi terkait Raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan Raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
1: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan Perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
2: Buang bertanggung jawab.
3: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
4: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
3: Udah sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
4: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah.
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, ada Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu. Dan selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu islami hingga nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Selamat menikmati siaran Pro 1 Bengkulu ya pendengar, untuk Anda yang lagi di perjalanan atau lagi menikmati suasana sore ini sambil menunggu

Pencerah jiwa, jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah.
1: Azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Arti ayah di kehidupan kita. Bagi seorang yang sudah dewasa, yang sedang jauh dari orang tua, akan sering merasa rindu dengan ibunya. Bagaimana dengan ayah? Mungkin karena ibu lebih sering menelpon, menanyakan keadaanmu. Terasa ibu lebih dekat. Tahukah kamu, ternyata ayahlah yang mengingatkan ibu untuk menelponmu. Saat kecil, ibulah yang lebih sering mendongeng. Tahukah kamu, bahwa sepulang bekerja dengan wajah lelah, ayah selalu menanyakan pada ibu, apa yang kamu lakukan seharian? Saat kamu sakit batuk atau pilek, ayah kadang membentak, sudah dibilang, jangan minum es. Tahukah kamu, ayah khawatir. Ketika kamu remaja, kamu menuntut untuk dapat izin keluar malam. Ayah dengan tegas berkata, tidak boleh. Sadarkah kamu, ayah hanya ingin menjagamu. Karena bagi ayah, kamu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kamu bisa lebih dipercaya, ayah pun melonggarkan peraturannya. Kamu akan memaksa untuk melanggar jam malamnya. Maka yang dilakukan ayah, menunggu di ruang tamu dengan sangat

Jangan khawatir, ketika kamu dewasa dan harus kuliah di kota lain, ayah harus melepasmu. Tahukah kamu bahwa badan ayah terasa kaku untuk memelukmu, dan ayah sangat ingin menangis. Di saat kamu memerlukan ini itu untuk keperluan kuliahmu, ayah hanya mengernyitkan dahi. Tanpa menolak, beliau memenuhinya. Ayah sangat menyayangimu, tetapi seorang ayah sulit mengungkapkan dalam perbuatan dan perkataan seperti ibu. Dan akhirnya, saat ayah melihatmu duduk di pelaminan bersama seorang yang dianggapnya pantas, ayah pun tersenyum bahagia. Apa kamu tahu bahwa ayah pergi ke belakang dan menangis karena ayah sangat bahagia? Semoga putra-putriku berbahagia bersama pasangannya. Setelah itu, ayah hanya bisa menunggu kedatanganmu bersama cucu-cucunya yang sesekali datang untuk menjenguk. Dengan rambut yang memutih dan badan yang tidak lagi kuat untuk menjagamu. Semoga kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang tidak saja mencintai, memuliakan, mendoakan orang tua kita, namun terus membuktikan senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat positif.

Oke, terima kasih masih di Bengkulu sore ini. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Pendengar, perkembangan teknologi ini turut membawa perubahan besar dalam tata cara masyarakat modern dan melakukan aktivitas olahraga harian. Salah satunya ini melalui virtual run, konsep lari, lomba lari yang memungkinkan peserta berlari dari lokasi masing-masing menggunakan aplikasi. Inovasi ini dapat ditemui di Indonesia Sport Summit 2026 melalui kehadiran stand pameran resmi milik Pocari Sweat. Pengunjung dapat mendaftarkan diri secara langsung untuk mengikuti Pocari Sweat Virtual Run pada 20 September mendatang. Terdapat 4 opsi kategori lomba, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, serta kategori khusus untuk anak-anak yaitu Kids 3K gitu ya. Pendaftaran lomba ini menawarkan dua pilihan akses, mulai dari paket tanpa biaya hingga paket berbayar lengkap. Peserta kategori gratis memperoleh nomor dada digital serta sertifikat resmi yang akan dikirimkan langsung melalui alamat email. Sementara itu, pendaftar paket berbayar mendapatkan perlengkapan lari eksklusif seperti medali, jersey, jaket sesuai pilihan paket. Nah, salah satu pengunjung acara, Fani, mengaku sangat tertarik mengikuti kegiatan virtual run karena memiliki kegemaran berlari, yang mendaftar kategori gratis secara mandiri setelah memperoleh informasi lengkap seputar acara melalui media sosial Instagram. Berbeda dari lomba konvensional, konsep virtual run ini memberikan kebebasan penuh bagi peserta dan menentukan rute lari mereka. Seluruh peserta bertanding serentak pada 20 September 2026 menggunakan aplikasi Gerak yang diunduh gratis. Waktu pelaksanaan lari ini dihitung sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu penutupan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dukungan teknologi digital ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi olahraga yang semakin fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Dan pendengar, temukan beragam informasi lainnya hanya di rri.co.id. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Bengkulu sore ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Berikan terima kasih masih di Bengkulu sore ini. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Warga Desa Tangguh Bencana Kota Bengkulu terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui simulasi dan juga pelatihan. Kegiatan tersebut berikan memberikan pemahaman kepada warga mengenai langkah penyelamatan saat terjadi bencana, terutama bagi kelompok rentan. Justina Destri, warga Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, mengatakan simulasi bencana ini membuat warga semakin memahami risiko dan tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi darurat. Menurutnya, orang dewasa yang masih memiliki kemampuan fisik telah dilatih untuk membantu menyelamatkan lansia dan anak-anak terlebih dahulu. Pelatihan ini menekankan pentingnya menyelamatkan kelompok rentan sebelum warga melakukan tindakan lainnya. Ia mengingatkan agar proses evakuasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan setiap anggota keluarga. Selain melakukan evakuasi, warga juga diberikan pemahaman mengenai penyelamatan barang-barang penting setelah situasi dinyatakan aman. Dokumen penting dan barang yang masih dapat dibawa dapat diamankan ke lokasi yang lebih aman. Justina mengatakan warga tidak boleh mengutamakan keselamatan barang ketika kondisi masih membahayakan keselamatan jiwa. Setelah keadaan aman, warga baru dapat mengambil barang yang dianggap penting sesuai kemampuan dan juga situasi di lapangan. Simulasi bencana menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Berkas. Pengetahuan yang diperoleh melalui latihan diharapkan membuat warga lebih tenang, mampu mengambil tindakan yang tepat ketika bencana benar-benar terjadi. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda cek kembali di rri.co.id.

0: Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Judi menjanjikan kemenangan.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Pergasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I. Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada cuman sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak itu apa? Hilang-hilang.
7: Jaringan hilang-hilang.
9: Pak, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya.
9: Ini jaman.
7: Jaringannya buruk wajar.
9: Enggak, sama
7: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada enggak, Bu?
7: Kada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD-APD, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa, dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari Karnaval Budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari Karnaval Son, Budaya Son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35 Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain Timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain Timnas Indonesia usia 20 atau kapten Timnas Indonesia usia 20, yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027, usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua, balik ke klub, jangan lupa kerja keras juga, dan semoga Allah mendapatkan juga kita akan menunjukkan pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan Timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Katolik. Kali ini berjudul Mengampuni itu bukan matematika, melepaskan bukan melupakan, bersama Petrus Suprapto. Untuk umat Kristiani, khususnya agama Katolik, selamat mengikuti.

Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara, masih adakah nama dalam hati kita yang sampai sekarang belum kita maafkan? Minggu lalu, kita berbicara soal menegur dengan kasih. Hari ini, Petrus kembali bertanya kepada Yesus. Kali ini soal batas mengampuni. Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu menyatukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, lembutkanlah hati kami yang keras, dan ringankanlah tangan kami yang berat untuk memaafkan. Ajarlah kami mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari, mari kita buka kitab suci kita. Mari kita resapi sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, berjumpalah ia dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka murkalah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algujo-algujo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah juga akan diperbuat Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku, ada jurang besar antara 10.000 talenta dan 100 dinar. Jurang itu kira-kira menggambarkan jurang antara dosa kita kepada Allah dan dosa orang lain kepada kita. Kita ini penerima pengampunan yang jauh lebih besar daripada apapun yang perlu kita berikan kepada orang lain. Kalau kita sadar betul soal ini, rasanya sombong sekali kalau kita masih pelit memaafkan. Secara teologis, pengampunan bukan soal melupakan. Pengampunan adalah soal melepaskan. Melepaskan hak kita untuk membalas. Melepaskan diri kita sendiri dari penjara yang kita bangun sendiri. Penjara itu bernama dendam. Ada pepatah lama yang cocok di sini. Menyimpan dendam itu seperti minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Yang sakit justru diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan kita. Baik kita hidup, baik kita mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, kenapa kita masih membiarkan hidup kita dikendalikan oleh sakit hati masa lalu? Dan perlu kita ingat, mengampuni bukan berarti menghapus konsekuensi hukum atau keadilan. Pengampunan itu soal hati kita, soal relasi kita dengan Tuhan dan sesama, bukan tentang menghapus tanggung jawab orang lain atas perbuatannya.

Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bawa permenungan ini ke kehidupan sehari-hari kita. Pertama, coba renungkan dalam hati, siapa saja yang masih sulit kita maafkan. Menyadari tentang hal itu saja, itu berarti sudah setengah jalan. Yang kedua, ingat kembali berapa besar yang sudah Tuhan ampuni dari kita. Lalu bandingkan dengan apa yang perlu kita ampuni dari orang lain. Biasanya, begitu dibandingkan, rasanya jadi kecil sekali. Yang ketiga, mengampuni bukan berarti langsung akrab lagi. Boleh pelan-pelan. Yang penting, hati kita berhenti menyimpan bara. Yang keempat, kita hidup di negara yang macam. Dengan luka-luka lama yang kadang diwariskan dari generasi ke generasi. Rekonsiliasi bukan berarti melupakan sejarah, tetapi berhenti membiarkan sejarah itu menyandera masa depan kita. Yang terakhir atau yang kelima, saudara-saudariku, kalau kita kesulitan memaafkan sendirian, jangan malu mencari bantuan. Entah lewat sakramen tobat, bimbingan rohani, atau konseling profesional. Bahkan secara kesehatan, penelitian menunjukkan dendam yang berkepanjangan berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Mengampuni itu proses, bukan tombol yang bisa langsung ditekan.

Saudara-saudari, kita telah sampai pada akhir permenungan. Mari sejenak diam, dan dalam hati sebut satu nama. Orang yang selama ini sulit kita maafkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengampuni kami tanpa batas. Ajari kami melepaskan dendam kami, sekecil atau sebesar apapun itu. Termasuk nama yang baru saja kami sebut dalam hati. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sedang berjuang melepaskan sakit hati yang lama. Kuatkanlah mereka, Tuhan, dan bebaskanlah mereka dari penjara dendam yang mereka bangun sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, pengampunan memang tidak mudah. Tapi Injil hari ini mengingatkan, kita sudah lebih dahulu diampuni, jauh lebih besar. Mari kita jadikan itu modal untuk melepaskan apa yang selama ini kita genggam erat. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan Anda di mimbar agama Katolik. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Berakhir dengan berakhirnya mimbar Katolik, berakhir juga kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ada Nafa Naura Salsabila yang akan menemani. Dan pendengar, saat lagi kita akan hadirkan mini drama kali ini produksi RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau.
2: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
3: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja.
2: Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
4: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
2: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
4: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
2: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
3: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
2: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua, sedih kalau lihat diri sendiri.
4: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
2: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu, Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
3: Yaudah, kamu mau cerita apa?
4: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
2: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
4: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video, yang gak selalu FYP? Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
2: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
3: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
2: Tapi kan...
4: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
3: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
2: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
4: Bukan itu maksud Benny, Mir.
2: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi nggak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Benar juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don. Udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali lagi Nafla menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini, edisi Minggu 13 September 2026. Nah, gimana aktivitas Anda malam ini? Nah, buat yang masih berada di luar rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Sementara buat yang udah di rumah, siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital. Dan malam ini juga Nafla akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru baik dari Bengkulu maupun nasional juga. Dan jangan kemana-mana, karena nanti juga di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi khusus buat Anda yang suka lagu-lagu mancanegara era 80-an dan 90-an, nanti boleh request lagu favorit sekaligus titip salam. Jadi sekarang boleh diingat-ingat lagi lagu apa yang udah lama mungkin gak didengerin dan pengen diputar malam ini, boleh langsung request. Dan juga buat Anda yang ingin tetap terhubung juga, Pro 1 RRI Bengkulu juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di App Store ataupun di Play Store. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, pernah nggak sih ngerasa hari-hari tuh cuma mengulang pola yang sama aja? Jadi kayak bangun pagi, kerja, pulang, makan, tidur, besoknya gitu lagi. Nah, kalau pernah ngerasa bosan dengan rutinitas seperti ini, ternyata itu tuh cukup umum terjadi. Jadi rasa bosan itu bisa muncul ketika aktivitas kita sehari-hari terlalu berulang. Jadi kurang memberikan tantangan atau kita ngerasa nggak punya cukup ruang untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi menariknya pendengar, bosan itu nggak selalu buruk. Jadi ada sejumlah penelitian menyebut rasa bosan ini juga bisa menjadi dorongan untuk mencari pengalaman yang baru lagi. Jadi coba aktivitas berbeda atau sekedar mengevaluasi rutinitas yang selama ini dijalani. Jadi nggak harus melakukan perubahan yang besar pendengar, jadi bisa dimulai dengan hal sederhana kayak ngubah rute perjalanan pulang ataupun pergi, coba menu baru, berolahraga, ketemu teman, terus membaca topik yang berbeda atau mungkin belajar keterampilan yang baru. Jadi kalau belakangan ini hari-harinya kerasa monoton, mungkin bukan berarti harus mengubah semuanya, jadi bisa sedikit-sedikit divariasikan aja, kadang udah cukup membuat rutin kerasa lebih menarik lagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
4: Yes.
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar, masih berkaitan dengan rutinitas dan motivasi. Kalau tadi kita udah bahas tentang rasa bosan karena aktivitas yang terus berulang, pernah juga nggak sih sebenarnya udah niat ngerjain sesuatu tapi ketika waktunya tiba malah memilih melakukan hal lain? Nah, misalnya kayak udah berniat menyelesaikan laporan tapi malah buka media sosial, atau mau beresin kamar tapi rasanya lebih enak rebahan dulu. Nah, kondisi seperti ini pendengar sering langsung dianggap sebagai rasa malas. Padahal dalam ilmu perilaku ada konsep yang disebut effort discounting. Jadi sederhananya tuh, semakin besar usaha yang kita bayangkan untuk melakukan sesuatu, nah pekerjaan tersebut bisa terasa semakin gak menarik. Nah, akhirnya kita lebih mudah memilih aktivitas yang sederhana dan juga memberikan kepuasan yang lebih cepat. Nah, salah satu cara mengatasinya pendengar adalah membuat langkah pertama menjadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya mau olahraga, jadi bisa disiapin dulu pakaiannya sejak malam hari. Nah, kalau emang mau ngerjain laporan, buka dulu dokumennya dan mulai dengan beberapa kalimat. Nah, pekerjaan besar juga bisa dipecah jadi bagian-bagian kecil nih pendengar. Jadi kalau sulit memulai sesuatu, nggak selalu harus nunggu motivasi datang. Kadang ngurangin satu hambatan kecil aja udah cukup untuk membantu kita mengambil langkah pertama. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar komunitas motor di Bengkulu kini diajak ikut berperan menjaga keamanan dan ketertiban. Sekaligus juga pendengar menjadi contoh yang baik di jalan raya. Nah, Polda Bengkulu melalui Ditbinmas melakukan pembinaan dengan pendekatan langsung kepada sejumlah komunitas motor. Nah, Dirbinmas Polda Bengkulu Kombespol Rudi Hartono mengatakan pendengar kegiatan ini bukan dalam rangka penindakan, melainkan membangun kemitraan antara kepolisian dan komunitas. Nah, komunitas motor diharapkan juga ikut membantu mencegah berbagai gangguan. Jadi mulai dari balap liar, konvoi yang mengganggu ketertiban, hingga perilaku berkendara yang meresahkan masyarakat. Selain itu, komunitas juga diajak mengembangkan kegiatan positif seperti bakti sosial dan kampanye keselamatan berlalu lintas. Nah, anggotanya juga diminta menjadi contoh dengan menggunakan helm SNI, mematuhi rambu, tidak menggunakan knalpot brong, dan tidak arogan di jalan. Nah, melalui kolaborasi ini, pendengar Polda Bengkulu juga berharap komunitas motor ini bisa ikut membantu menciptakan kondisi jalan raya yang lebih aman, tertib, dan juga kondusif.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar cerita rakyat Timun Mas yang mungkin udah akrab sejak kita kecil, sekarang tuh hadir dalam versi yang berbeda. Jadi kisah tersebut diangkat pendengar menjadi film animasi layar lebar berjudul Timun Mas, yang official teaser trailernya juga udah rilis pada 9 September 2026. Nah, film garapan Andrei Pratama bersama studio animasi Imagimata ini menghadirkan karakter Kana yang terinspirasi dari Timun Mas. Nah, jadi si Kana ini harus menghadapi Buto Ijo dalam petualangan yang tidak hanya bercerita soal kejar-kejaran aja, tapi juga tentang keberanian, harapan, dan pilihan hidup. Nah, menariknya pendengar, proses produksi film ini merupakan hasil kolaborasi animator dan seniman lokal tanpa menggunakan bantuan AI. Nah, penulis naskahnya juga melibatkan Rati Kumala, penulis Gadis Kretek, pendengar. Dan untuk jadwal tayangnya di bioskop juga memang belum diumumkan. Jadi buat Anda yang penasaran melihat cerita rakyat Nusantara ini hadir dalam animasi modern, jadi kita bisa tunggu informasi selanjutnya dari pihak produksi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Bisakah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi

0: inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, mikroplastik ternyata juga ditemukan di dalam paru-paru manusia. Jadi sebuah studi terbaru menemukan partikel mikroplastik ini lebih sering terdeteksi pada pasien kanker paru-paru dibandingkan mereka yang tidak mengalami kanker. Nah, penelitian yang melibatkan 100 pasien di Yunani menemukan mikroplastik ini pada sedikitnya satu sampel paru-paru milik 70% pasien. Nah, secara keseluruhan pendengar, peneliti menemukan 232 partikel termasuk polipropilen dan polietilen, bahan plastik yang banyak digunakan pada kemasan, tekstil, dan berbagai barang sehari-hari. Namun pendengar, temuan ini bukan berarti mikroplastik sudah terbukti menyebabkan kanker paru-paru. Nah, para peneliti menegaskan penelitian tersebut baru menemukan adanya hubungan atau keterkaitan, bukan hubungan sebab-akibat. Nah, penelitian lanjutan juga masih diperlukan untuk mengetahui apa yang terjadi ketika mikroplastik ini terhirup dan masuk ke paru-paru, termasuk kemungkinan pengaruhnya terhadap peradangan dan proses biologis lainnya. Dan untuk kanker paru-paru sendiri pendengar, merokok masih menjadi penyebab utamanya, sementara polusi udara juga diketahui sebagai salah satu faktor resikonya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Pendengar, Kabupaten Bengkulu Utara bersiap memiliki tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Kecamatan Ketahun, pendengar. Dan rencana pembangunannya kini disebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Nah, Kepala Delha Bengkulu Utara, Parpen Siregar, mengatakan, pendengar, TPST ini akan dibangun di lahan ex-HGU PT Pamor Ganda, Desa Pasar Sebelat dengan luas sekitar 6 hektar. Nah, sekitar 4,9 hektar ini digunakan untuk TPST. Sementara sisanya disiapkan untuk instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, fasilitas ini, pendengar, nantinya dirancang melayani 7 kecamatan mulai dari Batiknau, Ketahun, Pinang Raya, Ulo Kupai, Napa Putih, Putri Hijau, hingga Marga Sakti Sebelat. Nah, untuk pembangunannya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan kebutuhan sekitar 30 miliar. Nah, harapannya TPST ini juga bukan sekedar menjadi tempat pembangunan aja, pendengar, tapi juga benar-benar jadi fasilitas pengolahan sampah yang lebih terpadu sekaligus mengurangi munculnya tempat pembuangan sampah liar.

Pendengar, proses pencarian korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 masih berlangsung. Jadi tim SAR gabungan hingga Minggu 13 September 2026 masih mencari 130 penumpang yang belum ditemukan dalam insiden di perairan Masa Lembu. Nah, Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Hamid menyebut pendengar kapal tersebut membawa total 243 penumpang. Nah, dari jumlah itu 107 orang telah ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara 130 lainnya masih dalam pencarian. Nah, untuk membantu penanganan, Polda Kalimantan Selatan mengerahkan sekitar 100 personel, 6 ambulans, serta menyiapkan sejumlah rumah sakit untuk menerima korban. Sementara itu, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan berdasarkan pemantauan dari udara, kapal Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi terbalik dan masih mengapung dan belum tenggelam, pendengar. Dan sejumlah kapal pencarian juga telah berada di sekitar lokasi kejadian, dan upaya pencarian juga terhadap penumpang yang belum ditemukan hingga kini masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, melainkan ke laman yang meminta pengguna mengisi data pribadi dan nomor telegram. Pemerintah juga belum mengumumkan jadwal resmi seleksi CPNS 2026. Menteri Pan-RB Rini Widianti menyatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan pegawai serta kecukupan anggaran sebelum menentukan pelaksanaan seleksi. Jadi pendengar, jangan mengisi ataupun memberikan data pribadi melalui tautan CPNS yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Informasi penerimaan pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya diperoleh melalui situs dan media resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu.
5: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah, dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet, tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

Tahukah kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi.

dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kesiapsiagaan menghadapi bencana terus diperkuat di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu. Nah, salah satunya pendengar melalui simulasi dan pelatihan yang mengajarkan warga apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi. Justina Destri, warga Desa Tangguh Bencana Kelurahan Berkas, mengatakan pendengar, warga yang masih memiliki kemampuan fisik dilatih untuk membantu kelompok rentan terlebih dahulu, terutama lansia dan anak-anak. Nah, dalam proses evakuasi, pendengar, keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas utama. Jadi warga diminta tidak terburu-buru menyelamatkan barang ketika situasi masih berbahaya. Nah, setelah kondisi dinyatakan aman, barulah dokumen penting atau barang yang masih memungkinkan untuk dibawa dapat diamankan ke tempat yang lebih aman. Nah, melalui simulasi yang dilakukan secara berkala, pendengar, warga juga diharapkan lebih tenang lagi memahami prioritas penyelamatan dan tahu tindakan yang harus dilakukan ketika bencana benar-benar terjadi. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, buat Anda yang suka membaca novel dengan cerita percintaan, persahabatan, pekerjaan, sampai kehidupan sehari-hari di kota besar, mungkin sebenarnya Anda sudah cukup familiar dengan genre yang satu ini, yaitu metropop. Nah, metropop ini pendengar merupakan genre novel yang banyak mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern. Jadi tokohnya biasanya berhadapan dengan persoalan yang cukup dekat dengan keseharian kita, mulai dari hubungan romantis, tekanan pekerjaan, keluarga, sampai pencarian jati diri. Nah, salah satu daya tarik metropop ini adalah cerita yang terasa relatable dan gaya bahasanya juga cenderung ringan dan alurnya mengalir. Jadi cukup mudah dinikmati. Dan meskipun romansa sering menjadi bagian ceritanya, pendengar, metropop ini nggak selalu cuma soal percintaan aja. Ada juga cerita mengenai karir, kemandirian, persahabatan, sampai gimana tokohnya tuh mengambil keputusan dalam kehidupan. Jadi kalau kamu suka novel dengan konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan berlatar kehidupan urban, genre metropop ini bisa jadi salah satu pilihan bacaan. Dan pendengar, setelah ini akan aku putarkan lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: Station RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Pendengar, kalau tadi kita bahas tentang metropop sebagai salah satu genre dalam karya sastra, sekarang kita beralih ke bentuk karya seni lainnya, yaitu lukisan. Jadi ada sejumlah lukisan yang usianya bahkan sudah ratusan tahun, tapi sampai sekarang masih dikenal di seluruh dunia. Nah, salah satunya tentu Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, lukisan yang mulai dibuat pada 1503 ini terkenal dengan ekspresi dan senyum sang model yang sering dianggap misterius. Nah, saat ini Mona Lisa dipamerkan di Museum Louvre di Paris, pendengar. Kemudian juga ada The Starry Night karya Vincent van Gogh yang dibuat pada 1889. Nah, lukisan ini juga mudah dikenali dari gambaran langit malam dengan pusaran bintang yang menjadi salah satu ciri khas karya Van Gogh. Nah, dan satu lagi pendengar, Girl with a Pearl Earring karya Johannes Vermeer dari 1665, di mana lukisan ini tuh menampilkan seorang perempuan dengan turban serta anting mutiara, dan kini juga menjadi koleksi Museum Mauritshuis di Den Haag. Dan menarik ya pendengar, karena zaman tuh terus berubah, tapi karya-karya tersebut tetap dikenal hingga sekarang. Jadi kayak nunjukin gimana sebuah karya seni ini bisa bertahan melampaui generasi.

Kamu besar gedung dulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nafa Nora Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu pagi ini untuk edisi Senin 14 September 2026. Anda bersama saya Haryansyah. Dan menemani Anda hingga pukul 10 nanti, musik informasi kami hadirkan. Dan mengawali kebersamaan ini kami hadirkan juga lagu-lagu islami dan juga religi pagi untuk menemani Anda mengawali hari ini. Dan juga tentunya sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan di pukul 8 Anda bisa kembali mengikuti untuk dialog Bengkulu menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira. Wa da'ian ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahalanya. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa. Sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakiratani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim. Dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali. Maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Ini yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwuduk. Tapi wuduknya yang sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Jadi berwuduknya ini sempurna. Tidak asal wuduk, pendengar. Kemudian selesai berwuduk, dia membaca doa selepas wuduk. Yaitu, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu akbar, pendengar bayangkan. Kita tinggal milih loh 8 pintu surga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bersuci. Jadikan aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu, batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga. Ada amalan yang ringan, yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan, artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah, dia tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa dan mendapatkan langkah satunya lagi sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakarah, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Senin 14 September 2026. Warga yang masih memiliki kemampuan fisik dilatih untuk memprioritaskan keselamatan lansia dan anak-anak saat terjadi bencana. Perumda Tirta Rafflesia Bengkulu Tengah menyiapkan lebih dari 1.000 sambungan air baru gratis bagi masyarakat. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awal informasi pertama dari warga desa Tangguh Bencana, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui simulasi dan pelatihan. Kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada warga mengenai langkah penyelamatan terutama terhadap kelompok rentan. Warga yang masih memiliki kemampuan fisik dilatih untuk memprioritaskan keselamatan lansia dan anak-anak saat terjadi bencana. Justina Destri, warga desa Tangguh Bencana, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, mengatakan simulasi juga mengajarkan warga untuk menyelamatkan kelompok rentan terlebih dahulu.
1: Setelah diadakan simulasi bencana, para orang dewasa yang masih kuat di dalam rumah itu rata-rata sudah memahami risiko bencana. Jadi mereka sudah dilatih untuk menyelamatkan para lansia dan anak-anak terlebih dahulu. Setelah dinyatakan aman, bisa menyelamatkan hal-hal yang dianggap penting seperti surat-surat atau benda-benda yang bisa dibawa ke tempat yang lebih aman.
0: Justina menuturkan setelah kondisi dinyatakan aman, warga dapat menyelamatkan barang-barang yang dianggap penting. Barang tersebut antara lain surat-surat berharga maupun benda lain yang masih memungkinkan untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, masih ditemukan pembukaan lahan dibakar. Polres Kaur ingatkan waspada karhutla. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
2: Polres Kaur terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah ancaman cuaca panas musim kemarau. Langkah penanganan ini makin dipertajam setelah citra satelit mendeteksi kemunculan titik panas di Kecamatan Majid dan Kecamatan Nasal. Petugas lapangan menemukan fakta bahwa sebagian besar titik api berasal dari pembukaan lahan warga secara sengaja, salah satunya melalap area perkebunan seluas 2 hektar di Desa Airlong. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambiar mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Pihaknya menjelaskan bahwa kondisi kemarau membuat semak belukar sangat mudah terbakar, sehingga api dapat merambat dengan cepat. Selamat menambahkan, Kapolres meminta warga segera melaporkan indikasi kemunculan asap mencurigakan melalui kanal pengaduan kepolisian demi memprioritaskan tindakan pencegahan dini.
3: Ya, adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin SIKMAP mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Saat ini kondisi kemarau membuat lahan dan semak belukar lebih mudah terbakar, sehingga api yang awalnya kecil dapat dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan.
2: Lebih lanjut, Slamet mengatakan pihak kepolisian juga mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi sanksi hukum berat berupa pidana kurungan dan denda bagi para pelaku pembakaran lahan. Melalui sosialisasi masif di pedesaan, Polres Kaur mengajak warga menghentikan kebiasaan lama yang beresiko memicu bencana karhutla. Kerjasama aktif dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan serta iklim Kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Perumda Tirta Rafflesia Bengkulu Tengah menyiapkan lebih dari 1.000 sambungan air baru gratis bagi masyarakat melalui perluasan jaringan spam benteng Kobema. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
4: Perumda Tirta Rafflesia Bengkulu Tengah memastikan akan membuka kuota lebih dari 1.000 sambungan air baru secara gratis bagi masyarakat. Program tersebut dapat direalisasikan setelah usulan anggaran sekitar 12 miliar rupiah dalam APBN tahun 2027 disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah Mofizar Apriyadi menjelaskan penambahan sambungan baru ini merupakan bagian dari perluasan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM Benteng Kobema. Perluasan jaringan akan menyasar sejumlah rumah di Kecamatan Pondok Kelapa, khususnya wilayah yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Menurut Mofizar, besarnya anggaran yang diusulkan memungkinkan pembangunan jaringan sekaligus penambahan sambungan baru bagi masyarakat di wilayah sasaran. Dengan adanya perluasan ini, akses masyarakat terhadap layanan air bersih di kawasan yang selama ini membutuhkan jaringan baru diharapkan semakin mudah. Setiap titik sambungan baru akan mengambil sumber air dari pipa induk yang telah terhubung dengan sistem SPAM Kobema. Perumda Tirta Raflesia berharap skema ini dapat mencakup luasan yang luas pelayanan sekaligus meningkatkan pemerataan akses air bersih di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Program penambahan sambungan ini juga dinilai penting untuk membantu masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi saat ini. Perluasan jaringan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber air, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah yang rentan mengalami kekurangan air saat musim kemarau.
5: Rumahnya usulan kemarin itu sekitar 1.000 sambungan rumah dengan total dana sekitar 12 miliar. Jadi kenapa dananya besar? Karena jaringan yang kita bangun itu sampai ke Pondok Kelapa yang bagian ujung. Jadi memang insya Allah nanti menjangkau sampai ke ujung untuk yang pelayanan di daerah itu.
4: Perumda Tirta Raflesia Bengkulu Tengah akan menindaklanjuti program tersebut setelah kepastian dukungan anggaran dari pemerintah pusat diperoleh. Pemerintah daerah berharap penambahan lebih dari 1.000 sambungan baru secara gratis dapat meningkatkan akses air bersih, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah pelayanan. Puspasker Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengeluarkan instruksi tegas. Seluruh pemerintah desa dan kantor camat se-Kabupaten Kaur wajib menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah antisipasi pencegahan dini kebakaran. Kebijakan ini menyusul maraknya kejadian kebakaran yang berulang kali di Kabupaten Kaur. Abdul Hamid menegaskan penanganan awal yang cepat sangat menentukan agar api tidak membesar dan menjalar. Pasalnya lokasi kebakaran di desa-desa seringkali jauh dari jangkauan pos pemadam kebakaran, sehingga penanganan awal oleh warga dan perangkat desa menjadi sangat krusial. Cover 600 pekerja rentan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur tembus 31% pada tahun 2025. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Staryoto menyatakan bahwa pihaknya sangat serius dalam memastikan para pekerja di wilayah Kabupaten Kaur mendapatkan jaminan yang layak demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Keseriusan tersebut dibuktikan melalui pencapaian perlindungan ketenagakerjaan yang melampaui target pada tahun 2025 lalu. Disnaketran Kabupaten Kaur berhasil mencatatkan tingkat kepesertaan hingga 31%. Angka ini melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 18%.
7: Kita mendapatkan berhasil berapa bahwa kita secara serius memberikan jaminan kepada masyarakat Kabupaten Kaur terkait jaminan tenaga kerja. Kita pada tahun 2025 menjamin 31% dari target yang ditetapkan pemerintah itu 18%, kita mencapai 31%, yaitu nilainya 600 lebih yang diberikan kepada pekerja rentan di Kabupaten Kaur.
6: Melalui keberhasilan melampaui target tersebut, sebanyak 600 pekerja rentan di Kabupaten Kaur ini telah tercover sebagai penerima jaminan ketenagakerjaan. Saryoto berharap cakupan perlindungan ini dapat terus diperluas pada masa mendatang agar seluruh lapisan masyarakat pekerja, terutama kelompok rentan, memiliki rasa aman dan kepastian perlindungan saat menjalankan aktivitas profesi mereka sehari-hari. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Empat warisan budaya khas Kabupaten Bengkulu Selatan resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI. Keempat karya budaya yang mendapat sertifikasi nasional tersebut meliputi kuliner pendap, kesenian tari napa, gulai umbut, undak, tapegan ikan, serta tradisi adat perkawinan Pantawan Mangkal Luak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan menyambut baik capaian ini sebagai wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap eksistensi kearifan lokal daerah. Kabid Kebudayaan Dikbud Bengkulu Selatan Nofman Pasah menegaskan bahwa penetapan ini menjadi kebanggaan sekaligus juga tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian budaya. Pihaknya menjelaskan bahwa hal terpenting adalah setelah penetapan ini memastikan tradisi tersebut tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi penerus. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, sebanyak 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Kaur lolos melaju ke provinsi. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Sebanyak 33 siswa-siswi madrasah dan sekolah umum di Kabupaten Kaur berhasil lolos seleksi Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Kaur dan berhak mengikuti kompetensi tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Para peserta tersebut berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsaunawiyah atau SMP, hingga Madrasah Aliyah atau SMA. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengatakan hasil seleksi OMI tingkat Kabupaten Kaur telah diumumkan pada Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengumuman tersebut sekaligus menetapkan 33 peserta yang berhak mewakili Kabupaten Kaur pada seleksi tingkat Provinsi Bengkulu yang dijadwalkan pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2026 mendatang. Lebih lanjut, Nogia menjelaskan dari 33 peserta yang berhasil lolos tersebut, sebanyak 6 siswa berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Sementara itu, 9 peserta berasal dari jenjang MTS atau SMP dan 18 peserta lainnya berasal dari jenjang MA atau SMA.
9: Menginformasikan bahwasanya malam tadi pukul 22 seleksi tingkat provinsi pengumumannya telah keluar, ada 33 peserta yang akan mengikuti seleksi OMI tingkat provinsi yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Oktober mendatang.
8: Dia juga menjelaskan peserta yang berhasil lolos berasal dari sejumlah mata pelajaran yang memperoleh nilai tinggi dalam seleksi tingkat kabupaten. Mata pelajaran tersebut meliputi fisika, kimia, biologi, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial. Ia berpesan kepada para peserta yang akan membawa nama baik Kabupaten Kaur di tingkat Provinsi Bengkulu agar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang matang dinilai penting agar peserta mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik pada pelaksanaan OMI tingkat Provinsi Bengkulu. Mugiem juga berharap prestasi peserta OMI Kabupaten Kaur tahun ini tidak berhenti di tingkat provinsi. Yang menargetkan para peserta dapat melanjutkan perjuangan hingga lolos ke tingkat nasional dan mengharumkan nama kabupaten di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Lili Rahman, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi melakukan kunjungan ke IAIN Curup dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait penguatan kelembagaan pendidikan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara DPRD Provinsi Bengkulu dan IAIN Curup dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Sumardi mendorong perkembangan IAIN Curup yang dinilainya tetap konsisten dan semakin maju, baik dari sisi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan maupun perkembangan jumlah mahasiswa. Ia menyatakan DPRD Provinsi Bengkulu siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kapasitas kelembagaan terhadap pengembangan IAIN Curup, termasuk proses transformasi kelembagaan menuju UIN Curup. Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
10: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
11: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang laporannya, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atau tidak? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
10: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Kuartir cabang Kuarcap Kaur berhasil meraih gelar juara umum se-Provinsi Bengkulu dalam ajang perkemahan karakter. Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Bengkulu. Prestasi gemilang ini diraih berkat perolehan berbagai kemenangan dari para peserta. Kontingen asal Kaur tampil sangat maksimal dalam setiap mata lomba yang dipertandingkan. Pimpinan kontingen Kaur, Desmi Niarti, mengatakan salah satu prestasi puncaknya adalah keberhasilan meraih juara satu tapak tenda kategori Pramuka Putra dan Putri. Pendirian tenda yang rapi dan sesuai standar menjadi kunci kemenangan regu dari Kaur ini. Pendengar, pada tahun ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Utara telah menangani 23 kasus kekerasan. Informasi selengkapnya bersama Aisyah Dini.
12: Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Utara, hingga saat ini tercatat ada 23 laporan kasus kekerasan dan asusila yang telah ditangani. Kasus yang dilaporkan terdiri dari 10 kasus persetubuhan, 3 kasus pencabulan, 3 kasus inses, 5 kasus kekerasan psikis, 1 kasus kekerasan fisik, 1 kasus pelantaran, serta 1 kasus pedofilia. Yang menjadi perhatian, mayoritas korban dalam kasus-kasus tersebut merupakan anak di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan ancaman terhadap keselamatan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, namun juga menyasar psikologis dan keamanan seksual anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Utara, Solita Meida, mengatakan, meski jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah daerah menilai upaya pencegahan tetap harus diperkuat. Perlindungan terhadap anak dinilai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Orang tua, sekolah, lingkungan, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan mengenali potensi kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara pun terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi sebagai langkah preventif sekaligus memberikan pemahaman tentang perlindungan anak.
13: Nah, ini juga penurunan ya dari tahun yang sebelumnya. Karena ini sudah masuk bulan September, mudah-mudahan ini tidak akan bertambah lagi.
12: Selain pencegahan, penanganan terhadap korban juga menjadi perhatian. Setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti dengan mengedepankan perlindungan serta pendampingan terhadap korban. Langkah ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai kekerasan, tetapi juga memastikan anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memulihkan diri. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: 134 peserta ramaikan kejuaraan Muay Thai. Tibu-tibu duel seri 3 Piala Wali Kota dan DPRD Kota Bengkulu. Liputannya bersama Zilviani.
14: Sebanyak 134 peserta meramaikan kejuaraan Muay Thai tradisional Indonesia Provinsi Bengkulu yang bertajuk Tiba-Tiba Duel, seri ketiga yang digelar di Atrium Bengkulen Mall Kota Bengkulu. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota dan Piala Ketua DPRD Kota Bengkulu ini menjadi ruang bagi atlet untuk menguji kemampuan sekaligus menambah jam terbang bertanding. Peserta tidak hanya datang dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, tetapi juga dari Provinsi Sumatera Selatan. Keterlibatan peserta lintas daerah menunjukkan olahraga Muay Thai tradisional mulai memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang melalui kompetisi terbuka. Pelatih Muay Thai, Depin Dwi Putra, menilai kejuaraan seperti Tiba-Tiba Duel penting bagi atlet karena pengalaman bertanding tidak bisa hanya diperoleh melalui latihan. Semakin sering atlet turun dalam pertandingan, semakin terbentuk pula mental, keberanian, kemampuan membaca situasi di arena.
15: Pertandingan seperti ini sangat penting untuk menambah pengalaman atlet, terutama bagi mereka yang masih dalam proses berkembang, karena latihan dan pertandingan memiliki tantangan yang berbeda.
14: Salah seorang atlet Muay Thai, Bintang Arzilta, mengatakan keikutsertaannya dalam Tiba-Tiba Duel seri 3 ini menjadi kesempatan untuk mengukur hasil latihan sekaligus memperbaiki kekurangan. Dan ia juga mengaku pertandingan juga menjadi pengalaman berharga karena harus menghadapi lawan dengan karakter dan kemampuan yang berbeda.
16: Bagi saya, mengikuti pertandingan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana bisa tampil maksimal, menjaga fokus, dan mengambil pengalaman dari setiap pertandingan.
14: Kejuaraan yang berlangsung di ruang publik seperti Atrium Bengkulen Mall turut membuat olahraga tarung tradisional lebih mudah disaksikan masyarakat. Kehadiran penonton diharapkan dapat memperkenalkan Muay Thai tradisional secara lebih luas, sekaligus menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap olahraga yang mengedepankan teknik, kedisiplinan, dan sportivitas. Dengan jumlah peserta mencapai 134 orang, Tiba-Tiba Duel seri 3 menjadi salah satu gambaran besarnya minat terhadap olahraga tarung di Bengkulu dan di daerah sekitarnya. Kompetisi tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman sebelum tampil pada kejuaraan dengan level yang lebih tinggi. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu pagi ini dan kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 14 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Fajar dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 14 September tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari perkirakan cerah berawan, untuk malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga samudera hingga barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Girl.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menemani Anda pagi ini untuk menuju tempat aktivitas, tetap hati-hati di kemudi ya. Karena memang kalau Senin pagi seperti ini apalagi, waduh, ini semuanya pada mau cepat-cepat sampai di tujuan biar nggak telat. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu dengan His Terbaik. Hingga pukul 7 nanti kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandar Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.